Okay, ochariko chenda munya katwenze nya Radio Ecclesia Radio Sapiencia mwebale kubantu ke muri Radio Ecclesia Radio Sapiencia mwebale kubantu ke muri yo nayo je musinzireyo.